Lana semalam. Komander Brigit Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, mereka berusia antara 3 hingga 35 tahun ditahan di kawasan ladang kelapa sawit kira-kira 7-10 malam. Siasatan mendapati kesemua mereka dipercayai memasuki negara ini melalui pangkalan haram dengan bantuan ejen selepas membayar RM3,500 seorang. Kes disiasatan ke Seksyen 6-1C Akta Immigration 1959-63. Sepasang suami isteri maut dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di kilometer 19 Jalan Endau Mersing petang semalam. Ketua Polis Daerah Mersing Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani berkata, mangsa Muhammad Firdaus Muhammad Bustaman dan Siti Nur Aisyah Anur bin Babjan Kahar dari Pasir Gudang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut beliau, kenderaan dinaiki pasangan itu dipercayai hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Kes disiasatan ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke luar negara, susulan ketidaktentuan pasaran akibat konflik di Asia Barat, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbangkan untuk membekukan sementara had harga minyak mentah Rusia. Menurut laporan Bloomberg, langkah itu bertujuan mengekalkan harga minyak pada paras semasa selain menilai semula siling harga $60 Amerika setong yang ditetapkan kumpulan G7. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersua lagi pada waktu ini untuk jam yang seterusnya di Nasional FM. Sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan insya-Allah berita terusnya pada pukul 9 pagi nanti. Baiklah, sedikit perkongsian lagi untuk waktu ini berkenaan perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lembangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula 1 Jun 2026 susulan siapnya Pelan Tindakan Komprehensif CAP. Apa yang dimaklumkan oleh beliau, pelan berkenaan yang dilaksanakan sejak November 2025 melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Aerotrain telah pun merekodkan tahap kesediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari 2026. Waktu untuk kerja-kerja kejuruteraan harian dari 12.30 malam hingga 5 pagi akan terus dikekalkan dengan sebuah train kekal beroperasi untuk perkhidmatan penumpang sementara kerja-kerja pemeriksaan dan juga penyelenggaraan rutin dijalankan. Baik, itu sebab sedikit mengenai informasi yang terkini yang saya kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak lagi semuanya selepas ini pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

Music memang kalau di soal fashion memang ahli keluarga aku memang dan bila lip mula memang sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Dengarkan setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad.
2: Siaran bermula 3.20 petang selama 34 minit.
1: Mengetengahkan pengkarian industri kreatif, seni muzik, seni lukis, seni tari, pelancongan, makanan dan banyak lagi.
3: Jangan ketinggalan Suara 3.4 Puncak Prestasi.
4: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan sebuah sedikit maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang bertempat di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Cuaca pada pagi ini 1 Jun 2026 di sekitar Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat bakal berlaku di Perlis, juga bakal berlaku di kawasan pantai di Pulau Pinang serta beberapa tempat lain di Kedah dan juga di negeri Selangor. Ribut petir juga akan berlaku di kawasan pendalaman di sekitar negeri Johor, hujan di beberapa tempat di Perak, manakala tiada hujan untuk di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Untuk di Sabah, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Tawa Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan dan agak sedikit berangin di pantai barat dan juga di Sandakan Sabah. Untuk di Sarawak, tiada hujan. Untuk di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Lembang. Itu antara sebuah sedikit info cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Kalau anda nak dengarkan laporan cuaca di National FM, boleh bersama dengan rakan pelapor kami terus menerus dari Map Malaysia pada esok hari, bermula pada pukul 7.30 minit pagi, insyaAllah. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Teruskan kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dengan Abang Bat dalam slot acara kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak satu hari tu kan, dia jadi sangat kelam kabut, huru hara, dan apabila malam tiba, badan kita dah baring dah, tapi fikiran kita masih berlari-lari. Pernah kan? Kalau ini berlaku, masalahnya bukan semata-mata penat. Bukan. Kadang-kadang kita tak tutup hari dengan betul. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari itu sendiri serabut. Kata kuncinya ialah berhenti, beres dan bersih. Yang pertama, berhenti. Ramai orang habiskan malam dengan sambung kerja, sambung scroll, sambung fikir. Akhirnya otak tak pernah dapat isyarat bahawa hari sudah pun tamat. Jadi, buat satu ritual 60 saat. Tutup skrin sekejap, tarik nafas perlahan 2 kali, kemudian sebut satu ayat ringkas. Contoh, hari ini saya berhenti di sini. Ini bukan ayat motivasi kosong. Ini isyarat kepada diri bahawa anda berhak berehat supaya esok anda boleh kembali kuat. Ada orang kan, dia takut berhenti sebab dia takut tertinggal. Padahal kalau tak berhenti, yang tertinggal itu adalah diri sendiri. Kan? Yang kedua adalah beres. Beres bukan bermaksud siap semua. Beres bermaksud otak tak perlu simpan semua benda. Ambil kertas ataupun telefon bimbit. Tulis 3 perkara sahaja. Yang pertama, apa yang sudah siap hari ini. Yang kedua, apa yang paling penting untuk esok. Dan yang ketiga, langkah pertama untuk esok yang paling mudah. Apabila langkah pertama sudah ditulis, tuan-tuan dan puan-puan, otak kita akan kurang gelabah dah malam-malam tu. Anda akan bangun dengan arah, bukan dengan panik yang parah. Analogi dia macam kita letak beg siap-siap dekat pintu sebelum keluar rumah. Esok tak perlu kelam kabut dah nak cari barang, kan? Dan yang ketiga adalah bersih. Bersih di sini bermaksud bersihkan hati, bersihkan emosi. Sebelum tidur, buat 2 perkara ringkas. Yang pertama, maafkan diri untuk apa yang tak sempat. Yang kedua, cari satu perkara yang anda syukuri hari ini, walaupun kecil. Nah, jadi kalau hari ini anda ada banyak tersalah cakap, terasa hati, tutup dengan istighfar, tutup dengan doa. Sebab apabila hati bersih, tidur pun lebih mudah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan, kita tak perlukan tidur yang panjang. Kita perlukan hati yang tidak membawa beban sampai ke bantal. Jadi ini 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari serabut. Yang pertama, berhenti dengan ritual 60 saat supaya otak dapat isyarat tamat. Yang kedua, beres dengan 3 catatan supaya esok ada arah. Dan yang ketiga, bersih dengan maaf, dengan syukur, dengan doa supaya hati ringan. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini tepat jam 9 pagi kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu saya nak bacakan ucapan yang sudah pun anda hantarkan di Facebook kami Nasional FM. Kita ada Muhammad Mohaimin. Assalamualaikum Nazif Hamid Syukri. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam santai di Nasional FM. 6 jam bertemankan Nazif Hamid Syukri. Selamat bercuti untuk semuanya. Kita ada Kak Maria. Assalamualaikum Nazri, selamat bertugas. Good morning everybody. Nur Isa, Nazri, Fahmi Syukri, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas dan sentiasa ceria bersama kami di Nasional FM. Ati Yaakob, Nazri, Fahmi Syukri, assalamualaikum, selamat pagi Nazri. Selamat bertugas. Nikmas pun ada juga, selamat pagi Nazri, selamat bertugas. Zintisha pun sama juga, assalamualaikum Nazri, selamat bertugas. Marina Wati pun ada juga, assalamualaikum Nazri, Fahmi Syukri, dan juga semua sahabat setia Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Hari ini nak pergi Fraser Hill bersama dengan anak menantu dan anak buah, cuti-cuti Malaysia. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Ini sebuah lagu yang cukup istimewa. Adik saya Abes Soge. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, terus bersama dengan anda insya-Allah sampai pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, sedikit perkongsian lagi untuk waktu pagi sebegini. Malaysia hari ini mula mengkuatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan kekuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula pada hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi peraturan baharu itu, individu berusia 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, Passport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Pelaksanaan itu meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti negara Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang telah mengkuatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac lepas. Baik, itu antara sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda seketika. Kita layan dahulu lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Mama tempel belanga dengan motoka.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
5: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
6: Cara Kita di Nasional FM.
5: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
7: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: I've got.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, selamat beristirahat. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM 24 jam tanpa henti untuk waktu ini. Untuk anda yang bercuti di kampung, bercuti di pusat peranginan ataupun bercuti di rumah sahaja, tidak ke mana-mana, selamat beristirahat, selamat bercuti. Luangkan masa yang ada ini bersama dengan ahli keluarga ataupun bersama dengan adik-beradik, sahabat anda dan sebagainya. Semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin musim cuti pada hari ini. Semalam kita cuti bagi hari Wesak dan hari ini pula merupakan cuti untuk Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong yang telah pun ditetapkan. Hari Wesak 31 Mei 2026 dan cuti gantinya pada 2 Jun 2026 hari Selasa, manakala Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong pula jatuh pada 1 Jun 2026 iaitu pada hari ini, hari Isnin. Untuk anda yang mungkin merancang untuk pulang semula ke rumah anda, ke bandar, sila rancang sebaik mungkin. Elak perjalanan anda itu sesak, mungkin takut nanti bila nak balik ke bandar sesak, jam dan sebagainya. Itu akan menjadi keresahan untuk anda yang memandu di jalan raya. Hati-hati ya, rancang perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui untuk waktu ini. Sambil memandu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Mereka adalah usahawan yang terus memurah langkah.
3: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
4: Betul.
3: Sebab bila saya memang prinsip saya,
4: yeah,
3: memang kalau buat, biar sampai jadi.
2: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi.
5: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali semula untuk segmen yang seterusnya. 2 jam lagi saya akan bersama dengan anda untuk segmen Nasional Aspirasi yang akan memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Dan pada waktu itu anda boleh terus hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM, ataupun nak hubungi nombor ini pun boleh juga, 0322820393 dan juga 0322820363. Pak Su Omar, Assalamualaikum Nazif, Fahmi Syukri, selamat bertugas, selamat berkonti dengan ucapan semoga ceria selalu. Dan Pak Su juga ada bagi ucapan lagi, Assalamualaikum untuk semua sahabat yang terbaik di hati ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki, diberikan keberkahan bagi kita semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Su. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sedihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di segmen Nasional Aspirasi yang akan terus memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Alhamdulillah masih lagi bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri yang terus bersama dengan anda insya-Allah selama 2 jam saja lagi sehingga pukul 12 tengah hari. Baiklah, sedikit perkongsian lagi untuk makluman semua, lebih 9 juta pencarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 kurungan Akta 4 kini dilindungi secara automatik daripada kemalangan di luar tempat kerja menerusi skim Lindung 24 berkuat kuasa pada hari ini. Ini yang dimaklumkan oleh Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan yang memaklumkan inisiatif itu memperluaskan jaringan keselamatan sosial negara dengan menyediakan perlindungan di luar waktu kerja termasuk ketika cuti umum dan hari rehat. Beliau berkata skim di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua pekerja sektor formal sedia ada tanpa memerlukan pendaftaran baru oleh majikan ataupun pekerja. Beliau juga berkata caruman ini bagi skim Lindung 24 akan ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dilaksanakan secara berperingkat tertaluk kepada shilling gaji caruman RM6,000. Kadar caruman permulaan ditetapkan pada 0.75% daripada gaji bulanan manakala majikan bertanggungjawab menguruskan potongan gaji serta membuat bayaran caruman bulanan kepada perkeso. Permohonan boleh dibuat secara dan talian melalui portal Lindung Faedah di lindungfaedah.perkeso.gov.my ataupun hadir di pejabat perkeso yang berhampiran. Sekarang ini, terus saja kita dengarkan lagu pertama dalam segmen Aspirasi di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pama tempe berlanggar dengan motoka.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: 0322803393 dan juga 0322803363. Kita nak bersama dengan Kak Jailah ni. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Kak Jailah berada di mana sekarang ni?
1: Berada di Nabawan, Sabah.
0: Di Nabawan, Sabah. Di rumah lah ya?
1: Ya, saya berada di rumah.
0: Alhamdulillah. Rumahnya bunyi sunyi. Akak seorang ke ataupun yang lain masih cuti ke, tidur ke, macam mana Kak?
1: Ya, masih bercuti dan yang lain, yang budak-budak masih tidur lah.
0: Oh.
1: Sebabkan time cuti begini, semua mau berehat.
0: Yelah. Tapi Kak Jailah pagi-pagi lagi dah bangun ya. Ada aktiviti apa pagi ni Kak Jailah?
1: Alhamdulillah kalau saya selalu bangun awal pagi sebab ialah sebagai seorang ibu kan.
0: Iya betul.
1: Dari rumah begitu kasih sedia sarapan untuk anak-anak.
0: Kemas-kemas
1: rumah begitulah.
0: Habis akak tak pergi bercuti ke?
1: Baru balik.
0: Eh, mau balik
1: dari
0: mana?
1: Dari kami balik kampung yang dari hari Jumat balik dari semalam lah.
0: Okey.
1: Alright.
0: Okey, pagi ni Kak Jailah nak buat ucapan selamat pagi kepada siapa? Silakan.
1: Dengan saudara-saudara saya, dengan anak saya. Semua akhir. Assalamualaikum. Kepesenangan ke Sabon. Pastinya saudara-saudara yang di mana-mana lah, yang berada di mana-mana. Yang mendengar radio FM Malaysia. Itu kan?
0: Iya, betul.
1: Saya ucapkan di tahun ini kita akan sentiasa diberi kesehatan yang baik.
0: Baik.
1: Dimulakan rezeki. Dipermudahkan segala urusan lah.
0: Baik, alhamdulillah. Dan
1: semoga saudara saya yang ada di saudara ataupun kakak-kakak saya yang ada di Kampung Panagetan di Keningau, yang ada di Tembunan, yang ada di Inanam, semua mendengar radio FM karena ia begitu bermanfaat untuk kita semualah.
0: Alhamdulillah, terima kasih dan banyak.
1: Dan juga kepada saudara sepunya saudara yang ada di sebelah Nabawan lah semua. Selamat pagi, semoga hari-hari kita menceriakan dan sentiasa gembira dan menghadapi apa jua cabaran atau dugaan yang ialah orang bilang di dunia ini begitu mencabar. Jadi harap-harap kita dapat semua tempuhi dengan sabar, kuat dan begitu bertawakallah dengan insya apa juga cabaran.
0: Mana tempuh dengan sebaik mungkin lah Kak ya.
1: Iya, sebaik mungkin.
0: Okey Kak, terima kasih banyak atas ucapan pagi ni Kak ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita bersama dengan Kak Jailah kita yang jauh berada di negeri di bawah bayu Sabah. 0322820393 dan juga 0322820363. Telefon saya sekarang untuk buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Dengarkan lagu ini. Terus kekal Nasional Aspirasi.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Nini pula kali ini. Assalamualaikum Nini.
1: Waalaikumsalam Abang Nazmi.
0: Alhamdulillah. Nini, dah balik dari apa, dari Kelantan ke Bentong ke?
1: Dah balik lah.
0: Dah balik dah. Sampai pukul berapa?
1: 1:30.
0: Semalam ke ataupun bila dah sampai ke Bentong tu?
1: Semalam.
0: Oh, semalam. Okey, keadaan jalan macam mana Nini? Jam tak?
1: Oh, jangan dia kata. Dekat belah Rauk tu jam.
0: Ya ke? Itu kalau Rauk tu jam tu. Habis Nini daripada Kelantan tu pukul berapa balik ke Rauk tu? Balik ke Bentong, sorry.
1: 6 pagi sampai pukul 1.
0: 6 pagi sampai pukul 1 tengah hari. 6 jam perjalanan eh.
1: Jam.
0: Berapa kali berhenti Nini?
1: Sekali je.
0: Dekat mana agak-agaknya rasanya berhenti tu? Dekat Gumusang ke dekat mana?
1: Ya, Gumusang. Berhenti makan kejap.
0: Berhenti makan kejap. Tapi okeylah balik apa beraya di Kelantan kan?
1: Boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Sebab pertama kali merasai raya haji tempat orang.
0: Okey, kalau dekat Kelantan lagi tu, selain balik ke kampung di Kelantan tu, Nini pergi mana lagi dekat Kelantan?
1: Pasar Khadijah. Lepas tu pergi pantai apa saya dah tak ingat lah nama pantai tu.
0: Okey, pantai Cahaya Bulan ke macam mana? Bukan eh?
1: Kan, apa tak nama.
0: Sebab dekat Kelantan tu banyak pantai sebenarnya tu. Tapi tak apalah.
1: Ya.
0: Dekat pantai tu makan apa?
1: Saya beli apa saya tak ingat dah.
0: Tapi macam-macam lah.
1: Macam-macam niaga.
0: Okey. Baik, untuk pagi ni. Ucapan selamat pagi nak diucapkan kepada siapa? Silakan.
1: Okey, baik. Pertama sekali untuk kawan saya, Syuhada, Sharifah, Majidah, siapa ni? Zalif, Wan dengan Mokju. Mokju, selamat raya Mokju.
0: Oh, Mokju. Sempat dengan Mokju eh?
1: Sempat dengan Mokju tu. Kalau tak dengar suara dia memang tak boleh. Mokju tu dia riuh sikit.
0: Betul-betul. Mokju tu memang riuh. Zualif pun sama juga. Hari ni tak nampak pula Zualif telefon hari ni.
1: Tu lah, tak apa, sihat tu. Tahu dah tu.
0: Okey. Nini, terima kasih banyak Nini eh.
1: Okey, untuk DJ Nazmi, selamat bertugas. Balik lagi hati-hati.
0: Terima kasih banyak Nini.
1: Aku kesalah dekat dia dengan
0: Sonic.
1: Siapa Sonic?
0: Boleh. Okay. InsyaAllah. Okay. Nanti hari Rabu nanti kami bertiga konti nanti insyaAllah eh.
1: Besok solo lagi ke?
0: Besok solo lagi insyaAllah. Besok cuti lagi besok. Okey Nini, terima kasih banyak Nini.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nini yang bagi tahu dari Kelantan nak ke Bentong katanya 6 jam perjalanan. Anda semua yang sedang memandu pada waktu ini dari Kelantan nak balik ke Kuala Lumpur, hati-hati dalam perjalanan ataupun ke mana destinasi sekalipun, okey? Jom dengarkan lagu Indah Lu, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
3: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

FM sentiasa di hati, masih lagi dalam segmen Aspirasi di sini menyiarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Ucapan lagi yang saya terima pada waktu ini di Facebook kami, Cinta Kasih Manjalara. Nazri Fahmi Syukri, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bersiaran. Semoga kali ini dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal di Nasional FM hingga ke jannah. Dahsyat, hingga ke jannah kekal di Nasional FM. Okeylah tu ucapan yang anda hantarkan. Baik, kita ada Agustina Agus. Selamat bertugas Nazri Fahmi. Layan lagu-lagu terbaik hadir dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Selamat pagi Agustina Agus. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik. Kalau nak hubungi, telefon saja nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Jom dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami Nasional FM.

Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan rakan baik saya ini, Zoh Alif. Assalamualaikum, Zoh Alif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazri Fahmi Syukri.
0: Alhamdulillah, hari ini Zoh dah pun 1 Jun 2026. Sudah pertengahan tahun kita sekarang.
1: Ya, pertengahan tahun dah. Dah masa 1 Jun dah hari ini.
0: Ya, betul. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi dah pertengahan tahun ni, Zoh Alif, macam mana perjalanannya untuk tahun 2026 ni, okey ke?
1: Perjalanannya semua okey.
0: Ya, tak ada masalah apalah
1: Semua okey. Orang kata apa, tapi kesihatan pun. Tapi kesihatan ni sehari dua ni dia ada batuk sikit lah.
0: Itu semua.
1: Dengan cuaca, dengan orang kata apa, hujan, panas, lepas tu pula orang kata apa, ada jemputan-jemputan. Kadang-kadang, okey, makan daging, sedap sikit.
0: Aduh, kena beringat bila makan tu.
1: Itulah. Macam saya pula, kalau kita pergi tu, kadang-kadang pergi dengan jiran. Kadang-kadang, dia pabuh daging kan, daging sedap kan. Jadi, kita pun makan je lah.
0: Macam Zoh Alif tak ada darah tinggi eh?
1: Alhamdulillah, takatlah tak ada ya.
0: Alhamdulillah, samalah kita jaga-jagalah kesihatan
1: tapi,
0: tu.
1: Tapi orang kata pun masih duduk berjaga-jaga jugalah.
0: Itulah
1: takut
0: tu.
1: Takutlah kan usia.
0: Usia kita pun macam saya pun dah nak masuk 45 ni, nak kena jaga-jaga ni.
1: Yalah.
0: Okey, Zoh Alif, bagi ni ucapan. Silakan.
1: Okey, ucapan perlu saya cakap selamat pagi dan juga selamat bercuti lah hari ni. Untuk seluruh Malaysia ni kan. Cuti hari keputeraan rasmi yang di Putera Agong lah. Ada ucapan pada pagi ni pada Kak Mahmelo dan juga Abandin.
0: Baik.
1: Di Kelantan. Ada pada kawan saya Rostam yang sedang bertugas di Pulau Pinang. Lepas tu pada sahabat pendengar baru kita juga. Dia pun lama juga dengar National FM ni. Tu sahabat saya tu Fauzi di Tanjung.com Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Okey, selamat mendengar juga untuk dia. Lepas tu seterusnya pada pada Abang Amir Harun di Kemaman, pada Abang Zali di Flexi Selangor Ceras, Nini yang ada dekat Bentong. Dia dah balik Pahang lah.
0: Dah balik dah.
1: Balik lah.
0: Baik.
1: Lepas tu kepada semua lah pendengar-pendengar, rakan-rakan, sahabat-sahabat Nasional FM, tak kira di maju anda, pada terus bertemakan Nazri Fahmi Syukri.
0: Baik.
1: Mesti Nasional Pagi dan juga Nasional Aspirasi yang berlangsung sekarang ni.
0: Baik.
1: Sampai ke pukul 12 tengah hari nanti. Sepan Nazri nanti siapa pula?
0: Azura pula.
1: Oh, Azura. Sebab petang kemarin saya dengar apa DJ Reza kata dia akan masuk pukul 6 nanti.
0: Oh, iya ke? Okey.
1: Jadi Azura akan ambil 12 tengah hari dan juga Reza pukul 6. Dan Nazri akan kembali bertugas pada hari Rabu nanti ya?
0: InsyaAllah, hari Rabu.
1: Bersama dengan Sonic?
0: Betul, dua orang lagi.
1: InsyaAllah. Semoga kata apa berjalan lancar.
0: InsyaAllah.
1: Nasional FM sentiasa di hati.
0: Baik.
1: Tuan Azri dan juga penolong jurutera petugas pagi ini, selamat menjaga tugas sampai 12 tengah hari nanti.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Zoh Alif.
1: Sama-sama, insyaAllah. Kita jumpa lagi Azri.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia bersama dengan Zoh Alif yang dapat bersama dengan anda. 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kalau nak hubungi, boleh hubungi nombor itu sekarang. Okey, untuk buat ucapan secara live di Nasional FM. Dengarkan lagu ini, terus layan Nasional.

0: Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham no. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO.
1: Oh, sexy.
0: Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Oh, sexy.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Kak Mar pula kali ini. Assalamualaikum Kak Mar.
1: Waalaikumsalam. Kak Mar di Kelantan ni. Terbaru Kelantan.
0: Kau tahu baru Kelantan.
1: Kalau kampung Kak Melor lah.
0: Yelah. Cuaca macam mana Kak Mar di Kelantan?
1: Cuaca ni redup.
0: Redup sikit lah.
1: Redup sikit. Ada tapi hujan panas.
0: Ya ke? Ada hujan ke?
1: Tak ada.
0: Dah berapa hari tak hujan?
1: Semalam pun tak hujan. Hari dulu pun tak hujan.
0: Ui, lama.
1: Hari ni pun tak lagi. Tapi tak tahulah. Nanti petang.
0: Nanti tunggu-tunggulah ya.
1: Tunggulah. Tapi panas sangat cuaca. Redup pun panas juga.
0: Okey Kak Ma, untuk pagi ni ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk apa dia tadi yang dari Sabah tadi?
0: Oh ni. Allah.
1: Apa ni Edah? Apa ni? Tak ingat ada nama dia.
0: Tak apalah Kak buat ucapan tu.
1: Buat ucapan selamat pagilah dari Kak Ma ni, Kak Melur, Kota Baru Kelantan.
0: Baik.
1: Dan buat abang yang berada di Kota Kinabalu, harap-harap mendengarlah suara adikmu ni ini.
0: Allah, nama abang siapa?
1: Muhammad Zain.
0: Okey.
1: Dia dah 60 tahun dekat sana.
0: Allahuakbar, lama tak balik-balik ke?
1: Tak balik pun. Dia kahwin orang sana.
0: Baliklah sekejap.
1: Itulah kalau mendengar tu harap-harap Kak Man ni rindulah.
0: Yalah, pahal.
1: Yalah, Kak Man buat capan buat apa ni ketua pengarah penyiaran Aswat. Selamat pagi dan selamat hari raya Aswat Ismail tu. Dan juga Tok Mi dulu tu.
0: Ya.
1: Selamat hari raya dan selamat pagilah.
0: Baik.
1: Dan untuk Pak Wan, Ananda Zuhalih tu, selamat pagi, selamat hari raya dari Kak Ma dan Abang Day sekali, suamilah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu saja Cik Nazri. Terima kasih angkat telefon Kak Ma.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Kak Ma dengar tiap-tiap hari tahu.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Ma dengan National FM.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ma kita, antara pendengar yang cukup setia bersama kami di National FM. Baiklah, dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami, Nasional Aspirasi.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

National Aspirasi. Tugasan saya untuk hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Kita akan bersua lagi dalam segmen Nasional 3 Suara, iaitu pada hari Rabu bersama Nazri dan juga Sonic akan menemani anda nanti. Jadi kita jumpa lagi. Selepas ini, Nasional Aspirasi akan diteruskan bersama dengan Azura. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan terdumpuk. Hanya di TVOK.
6: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

anda mendengarkan kami Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura ataupun penuhnya Nur Azura binti Muhammad Hir hari ini menemani anda 6 jam nanti kita bersama hingga pukul 6 petang. Banyak lagu-lagu menarik yang telah disusun khas untuk anda, juga info-info menarik juga khas untuk anda untuk Zura sampaikan selepas ini. Okey, untuk anda semua terus kekal dengarkan kami Nasional FM sentiasa.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ate, kalau kau mau dikolekan sopero tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di hati kau.

Enas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

negara. Kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiahkan kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
5: Nidaul Islam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia dengarkan kami Nasional FM ketika ini. Yang berada di Perak boleh dengarkan kami di 90.9 FM di frekuensi kami. Juga terima kasih Zura ucap kepada anda yang sedang memandu juga. Hati-hati memandu, okey? Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan kami Nasional FM ketika ini, okey? Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kalau orang kata letih, berehatlah sebentar. Kalau kita rasa mengantuk atau kukuyu mata tu kan, sebab kalau panas-panas kita memandu ni, memang akan mengantuk tau. Jadi rehatlah sebentar di RAR ataupun stesen-stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Okey, kita nak top up tenaga semula untuk kita orang kata nak memandu tu dengan selamat lah. Sampai dengan selamat. Okey, teruskan mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saya

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Baiklah, tadi dah dengarkan lagu Balas Baik kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, bukan semua orang yang melayan kita dengan baik tau. Ada yang mengecewakan, ada yang menyakitkan hati, dan ada juga yang mungkin tak menghargai apa yang kita lakukan. Tetapi nilai sebenar diri kita bukanlah ditentukan oleh bagaimana orang itu melayan kita sendiri kan. Nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana sebenarnya kita pilih untuk bertindak balas. Membalas, orang kata balas baik ni bukan bermakna kita lemah kan. Membalas baik ni bukan menunjukkan, kita balas baik ni menunjukkan kita ni matang, kematangan kita, kekuatan hati kita, kebesaran hati kita. Bukan mudah, tapi itulah yang bezakan orang yang sekadar bertindak mengikut emosi dengan orang yang bertindak tidak, kita tak bertindak mengikut prinsip. Lain-lain kan, ikut emosi dengan ikut prinsip kan. Jadi hari ini kalau ada yang menyakitkan hati anda, cuba balas dengan kebaikan lah kan. Kalau ada yang menjatuhkan kita, teruskan melangkah dengan kejayaan, kerana kebaikan yang kita berikan tu lambat atau cepat, pasti akan kembali kepada kita semula. Okey, teruskan sebarkan yang baik-baik, kerana orang kata dunia ni sebenarnya memerlukan lebih banyak kebaikan. Okey, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia menyambut baik arahan MOF untuk memperketat SOP terhadap pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Presidennya Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, langkah itu penting bagi mengekang penyalahgunaan MyCard oleh pihak tidak bertanggungjawab sekaligus mengurangkan risiko transaksi tanpa kebenaran. Jelas beliau pihaknya telah lama mencadangkan pengesahan fizikal secara manual tidak dibenarkan. Kaedah berkenaan membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jaslinda Saludin diteruskan hari ini dengan 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 Bidur diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mereka digerakkan bersama 8 anggota Storm JBPM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung. Keseluruhan 24 anggota penyelamat dibawa masuk ke sektor pencarian pagi tadi menggunakan pesawat Mi-17 JBPM. Seramai 300 individu termasuk 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan ajaran sesat ditahan dalam operasi penguasaan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan PDRM di Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lut Syed Abdul Rahman berkata, operasi itu dijalankan susulan aduan awam berhubung penganjuran program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 hasil semakan mendapati program itu dikaitkan dengan Jemaah Ahmadiyah Qadiani yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng oleh jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri serta diwartakan pada 2007. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan laporan mengatakan Amerika Syarikat telah mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Penanda aras Amerika West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.6 setong. Sementara itu, minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos didagangkan sekitar $93.16 setong, melonjak kira-kira 2.2% berbanding paras penutup Jumaat lalu. Kenaikan mendadak itu berlaku selepas harga minyak mentah dunia menyusut lebih 11% pada minggu lalu berikutan harapan tinggi pelabur terhadap penyajian damai yang bakal dimeterai dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional FM ketika ini. Di hari ini, hari Isnin, 1 Jun 2026, bercuti kita. Ramai yang kita bercuti panjang untuk minggu ini. Selamat bercuti untuk anda semua. Semoga perjalanan anda di mana saja anda berada, selamat sampai tempat dia tuju, okey? Sambil-sambil tu perhatikan anak kita. Jangan leka, jangan lalai tau, okey? Kalau nak pergi bercuti kat, orang kata, dekat pantai ataupun di sungai-sungai, okey? Jangan leka, jangan lalai, ya? Selamat sempat tau, okey? Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda sepanjang 6 jam nanti bersama. Layan terus hari ini bersama dengan Zura di Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: cekuk caca. Tunggu apa lagi?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah, Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber, dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu yang berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Okay? Dan keperluan itu juga tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Okay? Banyak lagi nak dikongsikan dengan anda selepas ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Baiklah, murah. Apa yang murah tu kan? Untuk anda kalau nak pergi berjalan-jalan di KL, ini masih sesuai lah sebabnya tak, orang kata tak jam sangat. Jadi untuk anda kalau nak pergi tempat, contohnya ya, pergi di KLCC, Pintasan Saloma dan juga lain-lain lokasi yang tumpuan pelancong, waspada dengan sindiket ulat foto yang berada di kawasan sekeliling lah. Tadi yang telah Zura sebutkan tadi kan? Lagi-lagi di KLCC. Jadi kenali juga tanda-tanda amarannya apa tau. Mereka selalu berada di lokasi-lokasi panas ni. Di KLCC, di Pintasan Saloma dan tumpuan pelancong. Juga taktik mereka ni, mereka agak agresif. Jadi waspada dengan individu yang mendesak ataupun menawarkan harga terlalu murah. Jangan sebab kita nak murah aje, jangan kali nak gambar kita cantik, kita jadi mangsa scam pula kan. Ambil gambar tu untuk kenangan, bukan pengalaman yang merugikan. Okey, kenali tanda amaran dan utamakan keselamatan anda di mana saja anda berada. Okey, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Langkah Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat yang menetapkan operasi bas ekspres dijalankan di Terminal Belesin disokong sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan pengendali Terminal Bersepadu Selatan, Terminal Management and Services Neram Berhad. Pengerusinya Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz berkata, ia tidak hanya menentukan lokasi bas beroperasi, malah sebahagian daripada usaha memastikan sistem pengangkutan awam negara lebih teratur, selamat dan bermanfaat kepada pengguna. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jacinda Saludin diteruskan hari ini. Seramai 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 dari Bidor diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mereka digerakkan bersama 8 anggota STOM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung, menjadikan keseluruhan anggota yang terlibat adalah seramai 24 orang dibawa masuk menggunakan pesawat. Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan mengesan tindakan pemalsuan dokumen cukai jalan melibatkan kenderaan mewah. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah mengesahkan aktiviti itu dikesan dalam pemeriksaan operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Semakan menerusi peranti penguatkuasaan pengurusan pintar mendapati rekod dalam pengkalan data menunjukkan cukai jalan atau lesen kenderaan motor bagi kenderaan itu tamat tempoh pada 12 Julai 2025. Seorang kanak-kanak lelaki tempatan maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid. Jelas beliau, kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika insiden berkenaan berlaku. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan. Iran melakukan serangan balas ke atas pangkalan udara Amerika Syarikat di rantau tersebut. Pangkalan berkenaan didakwa melancarkan serangan ke atas menara telekomunikasi milik Tehran di Pulau Sirik. Agensi berita Mer Iran mendedahkan serangan dilakukan beberapa jam selepas pasukan Amerika menyasarkan menara tersebut. IRGC mendakwa serangan yang dilancar tepat mengenai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Relax.
1: Relax.
0: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
2: Relax bersama dengan Azura hari ini di Nasional FM. Ada yang sedang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Makan apa itu? Walaupun dah masuk pukul 3 lebih kan. Kadang ada yang akan lewat kan. Ataupun minum-minum petang kan. Bawa keluarga, bawa anak-anak, bawa isteri keluar kan. Minum petang, makan goreng pisang kan. Pisang goreng, masakan pisang goreng kan. Ataupun makan cendol kan. Oh, sedapnya rojak. Oh, sedapnya petang-petang macam ni kan. Di mana saja anda berada, sudah adakan anda mendengarkan kami lah ya. Kata sambil makan tu, sambil-sambil dengarkan Nasional FM. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik hari ini, sepanjang hari ini bersama dengan Zura. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Baiklah, mungkin anda yang sedang bercuti ketika ini dah merancang nak pergi ke pantai kan, nak pergi ke kawasan laut, nak dengarkan ombak tu yang sedapnya bunyi ombak macam tu kan. Okey, tapi saya nak kongsi dengan anda tentang tips keselamatan di kawasan pantai dan juga di laut. Okey, elakkan berenang seorang diri. Okey, lagi-lagi anak-anak kita, okey, pantau, okey, sentiasa patuhi juga arahan yang telah diberikan, periksa ramalan cuaca sebelum pergi berenang tu. Jangan dah mendung kita orang kata kita ikut juga, kita mandi juga, bahaya ya. Gunakan juga krim pelindung matahari, juga berenang berdekatan dengan pantai lah, jangan jauh-jauh, bahaya. Okey, jangan berlari-lari dan terjun ke dalam laut ataupun dalam air tu kan, sebab itu pun datangkan bahaya juga. Juga memakai pakaian renang yang bersesuaian lah kan, sebab kita nak pergi bercuti ni kena tengok pakaian tu kena sesuai lah. Okey, utamakan keselamatan anda, nikmati percutian dengan tenang. Okey, kita nak tenang-tenang dia, tak nak ada tragedi-tragedi ataupun musibah yang berlaku lah. Okey, layan terus hari ini bersama dengan Zura hingga pukul 6 petang nanti.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Baiklah, selamat datang untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Saya nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Kak Azim Matahi. Hai Kak Azim, waalaikumsalam. Kita selamat bersiaran. Semoga mudah, semoga dipermudahkan semuanya. Keluang Johor hadir katanya. Hai Kak Azim. Daripada Muhammad Ramli juga ada hari ini. Tun Dr. Philip pun juga ada. Hida Mulyani, dia kata. Hai Zura, dia kata. Nasional FM Sentiasa di Hati. Next level lagu-lagu yang diputarkan. Best-best semua. Terhibur. Ida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Hai, tempat Ida cuaca panas lit-lit. Hai Ida. Juga Lin Roslinda juga ada hari ini. Terima kasih. Atik Yaakob. Moga ceria selalu. Atik. Baik. Atik. Salwati Ibrahim juga ada. Hai untuk Marsa Saleh juga ada hari ini. Terima kasih. Semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar dipermudahkan bersiaran di Nasional FM. Terima kasih Marsa. Ini Ani juga ada. Miss Rifah, Miss Wan. Hai, salam bersiaran di Jizura. Selamat selamat petang dah ni. Selamat berjumpa sendiri. Terus bertemankan Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan terus. Baik, terima kasih. Ainur Jaafar juga ada. Timbul Tawau ada. Razak Balangi ada. James Pengiran, Ford Ranger juga ada. Petang-petang macam ni. Terima kasih lah untuk anda yang kita sudi-sudi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Di Hati, okey. Di Hoti dah jadinya. Di Hati ni, okey. Baik, terus layan lah hari ni bersama dengan Zura di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Masanya selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
1: Kakak hari ini dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu ni, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni. Nek, petang ni kalau pengalaman saya dulu ni.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey. Masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
1: Itu memang lah bidang
3: proses. Maksudnya
1: kan?
3: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
1: Mana
3: maunya hari kedua dah kena jahit orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
3: Saya kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena cek orang. Untuk backup saya kena cek.
0: Hasuna FM, radio baik petang anda. Hasuna Warna 48.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
3: Mr. Z dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
3: Bukan nama masalah dia tu.
4: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
4: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
0: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Hasuna Warna 48.
3: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang. Geng kakak petang tak ada lah hari ni, kan cuti kan. Tapi tak apa, sudah ada menemani anda nanti hingga pukul 6 petang. Dan nak sampai ke dulu isu semasa untuk petang ini, Lembaga Tabung Haji TH sekali lagi mengharumkan nama negara apabila menerima anugerah Labaitum Diamond 2026 daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bagi tahun kedua berturut-turut. Penerapan ini oleh Saudi mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan TH menyediakan perkhidmatan dan penjagaan berkualiti kepada jemaah haji. Juga pengerusi anggap pencapaian ini sebagai bukti komitmen negara dan hasil kerjasama erat agensi kerajaan serta dedikasi petugas. Dan Tabung Haji juga menekankan transformasi berterusan, pemerkasaan operasi, peningkatan keupayaan digital dan penambahbaikan proses untuk perkhidmatan lebih cekap, selesa dan juga selamat. Ada lagi selepas ini nak sudah sampai isu semasa buat anda, layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM. Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami Nasional FM ketika ini. Zuan teruskan dengan info semasa untuk petang ini. Perpaduan kekal menjadi asas utama kekuatan Malaysia yang perlu terus dipelihara bertujuan menjamin kestabilan, keharmonian serta kemajuan negara. Dalam masa yang sama, rakyat turut diingatkan tidak melupakan sejarah hitam rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang pernah menggugat perpaduan dan kestabilan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak disaran menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikan amalan serta garis panduan sebagai rakyat Malaysia. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa dia.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahuakbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiahkan kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom, sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Ya? Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Baiklah, Zona awal kepada anda mengenai mungkin ada yang sedang nak bercuti ke luar negara ataupun baru balik daripada cuti ke luar negara. Jadi KKM ingin mengingatkanlah semua agar sentiasa mengutamakan kesihatan dan juga keselamatan diri sepanjang perjalanan. Okey, walaupun risiko jangkitan penyakit Ebola kepada orang awam di Malaysia ketika ini adalah rendah, jadi kita kena ambil langkah awal lah. Penjagaan itu amat sangat penting. Okey, baik, kepada anda yang sebelum memulakan perjalanan, semak situasi semasa negara yang anda akan lawati. Pastikan juga tahap kesihatan diri anda berada dalam keadaan yang baik. Juga elakkan melawat negara ataupun kawasan yang terjejas Ebola. Okay? Dan semasa di negara terjejas, elakkan kontrak rapat dengan individu bergejala. Juga elakkan sentuhan darah ataupun cecair badan. Amalkan juga kebersihan tangan secara kerap. Juga elakkan kontrak rapat dengan haiwan hias seperti kelawar dan juga primat. Okey, dan juga selepas anda pulang ke Malaysia, apa yang perlu anda lakukan? Pantau kesihatan anda, diri anda selama 21 hari. Segera dapatkan juga rawatan jika mengalami gejala. Juga maklumkan sejarah perjalanan kepada petugas kesihatan. Okey, jadi ikuti panduan sebelum perjalanan, semasa di negara terjejas dan juga selepas pulang ke Malaysia. Jadi KKM juga sentiasa memantaulah situasi semasa dan memperkukuhkan lagi kesiapsiagaan negara demi keselamatan kita semua. Okey, elakkan panik, kekal waspada, terus amalkan kebersihan diri yang optimum walau di mana jua anda berada. Layan terus Nasional FM, sentiasa di

0: petang.
1: Geng kakak petang.
0: Sebab kita tak ada kening. Jadi bila kita nak masuk dalam kenderaan tu, kadang-kadang kita nak cepat kan. Kita main keluar je pensel apa yang ada. Saya tak perasan. Saya ingatkan pensel tu pensel hitam. Jadi saya pun bentuk kening saya cantik-cantik. Dah tengok macam okey kan. Ala kadar je lah sebab gelap kan. Bila turun tu nak pergi sarapan kan, masa awal subuh, tiba-tiba ramai gelapkan saya. Rupanya itu pensel berwarna hijau. Untuk mata, bukan untuk
2: aduhai gelili. Itulah antara kisah-kisah yang tak ada kening ni. Inilah dia orang kata kesusahan kami, yang kita cabaran kat kami sebenarnya. Kalau keluar tanpa kening ni, Allah muka dia. Ini DJ ke?
3: Asuna FM, radio terbaik kepada anda. Asuna Warna 48.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional FM ketika ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Banyak info-info menarik, juga lagu-lagu terbaik khas untuk anda. Okey, jangan tukar siaran, terus mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Baiklah, alhamdulillah, selesai sudah bertugas hari ini menemani anda 6 jam kita bersama-sama hari ini. Moga anda terhibur dengan segala koleksi lagu-lagu terbaik dari Nasional FM, juga info-info yang telah Zura sampaikan dari masa ke semasa untuk anda. Okey, Zura mengundurkan diri. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan penyampai yang lain juga yang akan temankan anda. Jaga diri anda semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sendiri sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Warna bersama-sama dengan saya edisi hari ini, hari Isnin, pemulaan hari baru, tarikh yang baru untuk bulan yang baru, 1 Jun 2026. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Selamat bercuti dan selamat beristirahat untuk anda semua. Assalamualaikum. Salam senja semuanya. Semoga saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu macam biasalah. Cepat-cepat pergi jumpa doktor, pergi klinik dan sebagainya, makan ubat, itu yang paling penting. Walaupun bercuti, kita kena tetap kena jaga kesihatan diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Yang bekerja, yang bertugas, selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat menyambut hari gawai untuk pendengar-pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini. Semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi kebahagiaan, kesihatan dan rezeki yang melimpah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Dewan Negeri Johor dibubar secara rasmi pada hari ini selepas mendapat titah perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dalam sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Sarjana Baru pada pukul 5 petang tadi. Menurut Dato' On Hafiz, watikah pembubaran telah dipersembahkan dan diperkenankan selaras penutukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, di mana pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri PRN Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Keputusan ini dengan niat untuk memastikan rakyat Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu campuran utama negara iaitu Chen Tang Ji dan Toh Yi Wei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia 2026 selepas Yi Wei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. Persatuan Badminton Malaysia BIM dalam satu kenyataan memaklumkan Yi Wei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Hasil pemeriksaan imbasan resonance magnetik MRI mendapati pemain berusia 24 tahun itu mengalami koyakan separa ligamen cruciate anterior ACL pada lutut kirinya. Yi Wei dijadual akan menjalani satu lagi pemeriksaan MRI susulan pada hari Jumaat ini sebelum pasukan perubatan badan induk itu menentukan kaedah rawatan serta program rehabilitasi yang bersesuaian. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

6 jam siaran bersama-sama dengan saya edisi hari ini, hari Isnin, menerusi Nasional Warna, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus mewarnai petang anda pada petang ini. Baik, seperti biasa, sekarang kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada hari ini adalah bertajuk Akhlak Sebagai Muslim bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Roslan Muhammad, terbitan rakan setugas Aizat Azam, dan telah dirakam Masjid Riyadus Solihin Seksyen 17 Shah Alam, Selangor.

0: kata Nabi, iman yang paling rendah. Iman juga tapi agak rendah kedudukannya. Tapi mulia. Bukan jangan tak mulia. Mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah, imatatul adha anit tariq, iaitu buang duri daripada jalanan. Ini bagi contohlah ni. Duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal. Boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya. Ambil duri, letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang tu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama. Dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'ibatu minal iman, malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke ibadat kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah. Ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Ash-Shawkani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman. Sebagai pada iman. Separuhlah. Syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan. Ini pandang ulama ya. Bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat. Malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, makna apa itu? Iman kita lengkap. Karena kita ni kadang-kadang lemah iman kenapa? Kejahatan maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah. Seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka pada mak ayah, uquq al-walidain ini. Tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapak dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau. Engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan. Ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan. Diberi minum, makan, begitu jagaan sebenarnya. Tiba-tiba, tak malu ke engkau derah kepada mereka? Hardik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu. Memang betul lah itu. Kenapa? Sebab sifat deraka mak ayah itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini. Deraka kepada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak deraka mak ayah, betul lah tu. Dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh deraka kepada mak ayah, itu iman kita lemah. Sekalipun kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka. Puasa sunat di tiap minggu. Puasa Ramadan jangan cakap lah bulan sebulan lengkap. Bangun tahajud malam-malam. Tapi ibu ayah kita deraka. Apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada ini, dah kita putus. Maknanya itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata, malu separuh daripada iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah. Banyak contoh yang lain. Contohnya, dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbu khamri, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak. nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik. Saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian. Ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta. Buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadis ini membayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama. Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba, Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahumma

0: Dia tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Guna yang terbaik menerusi Nasional Warna bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada pada petang ini. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang memandu, berhati-hatilah ya di jalan raya petang-petang ni. Memang trafik meningkat dan bergerak perlahan secara khususnya di beberapa lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Boleh rujuk terus di laman media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Antaranya di Lebuh Raya Plus, E1, arah utara, arah selatan. Arah utara, Gua Terpurung ke Gopeng, Kuala Kangsar ke Cakak Jering dan Cakak Jering ke Taiping Utara. Arah selatan, Bukit Merah ke Taiping Utara berlaku kemalangan. Arah selatan, Arena Sungai Perak ke Terowong Meru, Simpang Pulai ke Gua Terpurung. Juga tapah ke Bido, Sungai ke Seli River, Bukit Tagar ke Rawang. Lebuh Raya Plus E2, arah utara, Bukit Gambir ke Tangka, Air Keroh ke Simpang Ampat. Arah selatan, Port Dickson ke Senawang, Nilai ke Bandar SD, Yomping ke Air Hitam dan Macap ke Kulai. Juga Lebuh Raya Elite, persimpangan KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lebuh Raya LPT 1, arah utara, Lancang ke Temeloh, sekitar kawasan pembinaan tebatan banjir. Dan arah barat, dari Marang ke Cenoh berlaku kemalangan. Di arah barat, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Karak ke Lentang, Bukit Tinggi ke Plaza Tol Gombak. Jadi berhati-hati ketika anda memandu. Semoga semuanya selamat. Sentiasa fokus pada pemanduan anda. Memberi isyarat jika anda ingin menukar lorong. Berehat seketika kalau berasa letih, berasa mengantuk. Ya, pastikan mendengar Nasional FM. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sambil anda memandu dan juga sambil anda bertugas pelbagai urusan pada petang ini juga. Ataupun sambil layan kopi, layan Nasional FM. Terus dengar, terus sayang, terus berhibur. Ini dia sebuah lagu daripada Teti Kadi untuk anda, Nasional FM.

Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'ad. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Yang penting, tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insyaAllah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya, kita baca surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya, seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah. Banyak ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita. Ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Sikit saja kita buat, kita amalkan hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Ya? Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
3: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran itu peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
4: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
3: Dan demi sesungguhnya, Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
4: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
3: Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
4: Aku

0: بالزبر.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Salam maghrib buat anda semua, bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya hari ini. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Maghrib-maghrib ni jangan buat laju-laju, tenang-tenang je, santai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, di mana kawasan yang trafiknya meningkat, sentiasa berhati-hati. Sila jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Itu yang paling penting. Fokus pada pemanduan anda. Kalau letih, berehatlah seketika. Yang bertugas bekerja tidak dilupakan. Yo, selamat bertugas untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, kalau anda ada ucapan, boleh hantarkan dedikasi ucapan tersebut menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada beberapa ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat kita. Seperti biasa, Abang Ramli hari-hari yang tahu ucapan bang. Terima kasih bang. Dari Ceras Kuala Lumpur, Kampung Semerah Padi, Taman Pertama. Pastinya berhibur kita menerusi Nasional FM edisi hari ini bersama Reza. 6 jam siarannya. Ya bang, terima kasih bang. Razak terus hadir bersama. Salam petang Isnin, selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Nozi Mosa, assalamualaikum. Selamat petang Reza dan semua pendengar Nasional FM. Agustina terbaik, layan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Mantap, terima kasih Nenek Ani, semoga kita sentiasa dalam keampunan, petunjuk dan hidayahnya. Salam senja, salam maghrib dan selamat bercuti semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Abang Yusof kita dari Terengganu. Semoga kita semua sihat selalu dan selamat bersiaran buat Reza. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada hari ini, dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Mantap, moga terhibur semuanya. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita. Kalau anda ada ucapan boleh hantar, saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Pastinya terus berhibur Nasional FM, hiburan yang terbaik buat anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Pastinya 6 jam siaran hari ini menerusi Nasional Malam pada malam ini. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM? Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dedangan lagu-lagu terbaik dari 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya. Yang masih lagi dalam tugasan, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang beristirahat, sedang berehat ni, selamat berehat. Yang baru saja sampai rumah dan sebagainya, tidak kira lah ke mana saja lalu tujuan anda. Saya tahu aktiviti ni di musim cuti ni pelbagai, berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya selamat dan baik-baik sahaja ya. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM di sebelah malam ini, di mana seorang lelaki tempatan yang berusia awal 50-an mengalami kerugian sebanyak RM396,850,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Ketua Polis Daerah Miri iaitu Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menerima kenyataan memaklumkan Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah BSJKD Miri menerima laporan berhubung kes tersebut pada hari ini. Mangsa telah dihubungi oleh seorang individu yang memperkenalkan diri sebagai Lim menerusi aplikasi WhatsApp dan menawarkan peluang menjana pendapatan dengan menguruskan pesanan pembelian pelanggan melalui sebuah platform e-dagang. Mangsa telah membuat pelbagai pembayaran ke beberapa akaun bank yang berbeza walaupun keuntungan dipaparkan dalam sistem. Mangsa masih tidak pernah berjaya mengeluarkan sebarang keuntungan kerana sentiasa diminta membuat bayaran tambahan atas pelbagai alasan. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak mudah mempercayai tawaran pelaburan atau kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal melalui reformasi pentadbiran besar apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan 94 pindaan dalam draft statut baru yang akan dibentangkan pada Kongres Luar Biasa EGM badan induk itu pada hari Khamis ini. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John, menurut beliau, cadangan tersebut bertujuan memodenkan struktur pentadbiran AFM serta menyelaraskannya dengan standard tadbir urus bola sepak antarabangsa. Dan dalam perkembangan yang sama, AFC turut akan membentangkan audit kualiti pengurusan AFM sebelum menubuhkan satu pasukan khas yang diketuai Timbalan Setiausaha Agung AFC Vahid Kardani bagi menilai serta mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap sistem pentadbiran badan induk bola sepak negara itu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya untuk hari ini, hari Isnin, permulaan hari baru, minggu yang baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat menyambut Hari Gawai, secara khususnya buat pendengar kita yang kaum Dayak, ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda, dan semoga diraikan hari ini Hari Gawai penuh dengan kesyukuran dan juga dapat mengeratkan perpaduan. Kepada anda juga, selamat bercuti dan selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. Sentiasalah ikuti media sosial rasmi kami, Nasional FM. Yang belum ikuti, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, anda boleh hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan pelbagai kandungan, serta Instagram dan juga di TikTok untuk anda dapatkan informasi terkini serta kandungan terbaik dan perkembangan terkini Nasional FM Sentiasa di Hati. Selepas ini akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 minit malam. Jadi terus dengar, terus layan lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sesiapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah? Maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom, sahabat-sahabat semua. Jom, muslimin muslimat semua. Mak, ayah, nenek, kakak, adik. Jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak satu hari tu kan, dia jadi sangat kelam kabut, huru-hara, dan apabila malam tiba, badan kita dah baring dah, tapi fikiran kita masih berlari-lari. Pernah kan? Kalau ini berlaku, masalahnya bukan semata-mata penat. Bukan. Kadang-kadang kita tak tutup hari dengan betul. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari itu sendiri serabut. Kata kuncinya ialah berhenti, beres dan bersih. Yang pertama, berhenti. Ramai orang habiskan malam dengan sambung kerja, sambung scroll, sambung fikir. Akhirnya otak tak pernah dapat isyarat bahawa hari sudah pun tamat. Jadi, buat satu ritual 60 saat. Tutup skrin sekejap, tarik nafas perlahan 2 kali, kemudian sebut satu ayat ringkas. Contoh, hari ini saya berhenti di sini. Ini bukan ayat motivasi kosong. Ini isyarat kepada diri bahawa anda berhak berehat supaya esok anda boleh kembali kuat. Ada orang kan, dia takut berhenti sebab dia takut tertinggal. Padahal kalau tak berhenti, yang tertinggal itu adalah diri sendiri. Kan? Yang kedua adalah beres. Beres bukan bermaksud siap semua. Beres bermaksud otak tak perlu simpan semua benda. Ambil kertas ataupun telefon bimbit. Tulis 3 perkara sahaja. Yang pertama, apa yang sudah siap hari ini? Yang kedua, apa yang paling penting untuk esok? Dan yang ketiga, langkah pertama untuk esok yang paling mudah. Apabila langkah pertama sudah ditulis, tuan-tuan dan puan-puan, otak kita akan kurang gelabah dah malam-malam tu. Anda akan bangun dengan arah, bukan dengan panik yang parah. Analogi dia macam kita letak beg siap-siap dekat pintu sebelum keluar rumah. Esok tak perlu kelang kabut dah nak cari barang, kan? Dan yang ketiga adalah bersih. Bersih di sini bermaksud bersihkan hati, bersihkan emosi. Sebelum tidur, buat 2 perkara ringkas. Yang pertama, maafkan diri untuk apa yang tak sempat. Yang kedua, cari satu perkara yang anda syukuri hari ini, walaupun kecil. Nah, jadi kalau hari ini anda ada banyak tersalah cakap, terasa hati, tutup dengan istighfar, tutup dengan doa. Sebab apabila hati bersih, tidur pun lebih mudah. Tuan-tuan, kadang-kadang kan, kita tak perlukan tidur yang panjang. Kita perlukan hati yang tidak membawa beban sampai ke bantal. Jadi ini 3 cara tutup hari dengan tenang walaupun hari serabut. Yang pertama, berhenti dengan ritual 60 saat supaya otak dapat isyarat tamat. Yang kedua, beres dengan 3 catatan supaya esok ada arah. Dan yang ketiga, bersih dengan maaf, dengan syukur, dengan doa supaya hati ringan. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati. Too fat. Siti Nurhaliza.
6: Dua dunia.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor. Tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik, rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangji, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangji Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Bila 16 minit malam, waktu ini assalamualaikum semuanya. Apa khabar yang masih lagi mendengarkan Nasional FM yang baru saja menukar kepada radio pertama di Malaysia, Nasional FM, bersama dengan saya menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua baik-baik saja pada malam ini. Yang baru saja makan malam tu selamat menjamu selera ya. Seperti biasa kita on TikTok live macam biasa sampai 11 malam nanti. Yang hadir, terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat menonton. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama di TikTok Live. Mantap, Abang Seja. Terima kasih. Yang bagi gift tadi, semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan lupa untuk kongsikan live ini. Ataupun boleh repost. Tapping-tapping screen kita terus. Bagi FYP lah pula. Sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Assalamualaikum, hai, selamat malam. Waalaikumsalam, Triple F. Abang Setia, terima kasih. Itu antaranya lah sahabat-sahabat kita yang hadir. Abang Tazali. Lagi kita ada Miss Nisa. Kita ada Ida Lee, terima kasih. Yang mana belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Yang mendengarkan Nasional FM ketika ini yang sedang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan juga fokus pada pemanduan anda yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan yang pertama bersama dengan sahabat kita Lin Rose Linda. Sebuah lagu permintaannya adalah sebuah lagu daripada Vic yang berjudul Tiga Malam Tanpa Bintang. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Malam. Mama Nazari, selamat tugas. Ya, terima kasih. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah bersama dengan Abang Syam Wira, sebuah lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Mengulik Kenangan. Lagu terbaik di Nasional Malam. Oh, sambil tumbuk apa tu eh? Tumbuk cili dah hantar gambar tu. Sambil berhibur santai kita, sambil berurusan pada malam ini. Tidak kira lah apa je urusan anda. Diikuti Zaal Media, sebuah lagu daripada Yuna yang berjudul Dan Sebenarnya. Tapi kita nak berhibur dahulu. Sebuah lagu dedangan ini dinyanyikan oleh Rameless Walter. Bersama dengan hari ini Hari Gawai. Selamat menyambut Hari Gawai untuk sahabat-sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini, khususnya bagi kaum Dayak. Dan ini dia Richah Gawai, pastinya menerusi Nasional Malam.

hiburan yang menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, hari Isnin 1 Jun 2026, mengulik kenangan dipublikan oleh Kumpulan Data yang terus menghiburkan kita. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi hari ini, hari Isnin. Kumpulan hari baru untuk minggu yang baru. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini, yang bertugas, yang bekerja di pelbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak, di hospital dan klinik juga tidak dilupakan, yang menonton di TikTok, semoga baik-baik saja buat anda. Baik ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Hazrul Ali, mantap. Terima kasih hadir. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita Cahaya Azwar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Zikri Haziq Isni menemani Reza sehingga 12 tengah malam dengan dengar lagu-lagu terbaik Nur Isa. Terus on. Oh, mantap. Lagu best. Terima kasih. Hari ini Rais turut hadir bersama dengan ucapan. Assalamualaikum buat semua pendengar. Walau di mana juga anda berada, selamat malam Reza dan selamat bertugas. Juga selamat hari gawai untuk sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini. Juga sahabat kita dari Sungai Besar Selangor, Tan Tari dan Mas Mira. Selamat tugas Reza, selamat hari gawai untuk Puak Dayak Jua bagi yang merayakannya. Ya betul, selamat hari gawai semuanya. Dan sahabat kita dari Baling pula bersama dengan Kak Siti. Dari Kedah terus terbaik layan santai malam ini. Hujan tadi Baling tapi tetap on radio santai lagu pilihan bersama 20.0 dengan lagu-lagu yang terbaik yang menghiburkan serta menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Menurut Marsa juga, layan lagu-lagu best dan info berita yang sahih dikongsikan untuk anda. Semoga tugasan kita lancar dan sihat walafiat. Amin. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Dan kita masih teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada kumpulan Budak Kacamata yang berjudul Bintang. Pastinya untuk hiburan yang terbaik kita pada malam ini, diikuti Al Azmi, lagu daripada Yarmuk yang berjudul Sang Puteri dari Kampung Chohong, Jasin, Melaka. Mantap Azmi, terima kasih hadir. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, permintaan Haji Harun menerusi lagu nostalgia Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi. Hiburan yang terbaik buat kita pada malam ini juga. Semoga anda terhibur hendaknya. Tapi kita berhibur dahulu sebuah lagu daripada Yuna dan Sebenarnya.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam yang pastinya menghiburkan malam anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, untuk perkongsian untuk anda, info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk anda yang memandu secara khususnya, yang memandu di Lebuhraya Betul seluruh semenanjung Malaysia di mana trafik masih lagi tinggi dan dijangkakan kelewatan di Lebuhraya Plus E1 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara dan Seberang Jaya ke Permatang Pauh, arah selatan Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Permatang Pauh ke Perai, Jawi ke Bandar Baru, Alur Pongsu ke Taiping Utara, Terong Meru ke Jelapang, Gua Tempurung ke Sungai, Tanjung Malim ke Lembah Beringin, diikuti Bukit Tagar ke Bukit Beruntung, Bukit Beruntung ke Sungai Buaya dan Rawang ke Rawang Selatan. Diikuti Lebuhraya Plus di E2 juga. Arah utara dari Air Keruh ke Simpang Ampat, Pedas Linggi ke Seremban dan Bandar Isdil ke Nilai, arah selatan Bukit Gambir ke Pagoh. Dari Pagoh ke Yongping, Yongping ke Air Hitam dan Simpang Ranggam ke Kulai, Lebuhraya LPT1. Di mana arah barat dari Lancang, kilometer 82.5 ke Plaza Tol Karak dan Plaza Tol Karak ke Genting Sempah, Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan pastikan anda semua selamat sampai. Jaga selamat, jaga jarak selamat kenderaan anda di hadapan. Kalau berasa letih, berasa penat, berehat seketika di tempat yang selamat ataupun arenar, semoga semuanya selamat. Pastinya anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan juga Wani Hasrita di sana cinta di sini rindu. Untuk anda hiburan yang terbaik pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam sehingga 12:30 malam nanti. Yang juga berehat, selamat berehat untuk anda, selamat bercuti dan selamat berehat. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Serenity, terima kasih. Ina, terima kasih untuk Rosnya, semoga murah rezeki yang berada di TikTok ni. Terima kasih yang tap-tap screen, juga yang terus berkongsikan TikTok live ini ataupun yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak melakukan penerbangan ihsan bagi membawa seorang pesakit kritikal dari kampung Ba Itam asal pendalaman Telang Usan ke Hospital Miri untuk mendapatkan rawatan segera pada pagi tadi. Penolong Penguasa Bomba Pangkalan Udara Wilayah Sarawak iaitu Nur Hasdi Ismail dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah menerima permohonan dari pejabat residen Miri untuk memindahkan seorang lelaki yang berusia 18 tahun yang mengalami komplikasi serius. Pasukan berkenaan tiba di lapangan terbang Miri pada pukul 12:13 tengah hari dan terus diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM. Misi itu membuktikan komitmen berterusan JBPM dalam memastikan penduduk pendalaman mendapat bantuan kecemasan dan rawatan segera terutama dalam situasi kritikal. Untuk perkongsian yang seterusnya, seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas bot dinaikinya karam di Sungai Gaat, Kapit berhampiran Sekolah Kebangsaan SK Nangabalang petang semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBB Kapit, Timothy Barat, di mana mangsa dikenali sebagai Spielberg Dylan Sekunyer yang berusia 32 tahun masih belum ditemui. Berdasarkan maklumat daripada rakan mangsa, kejadian berlaku kira-kira pukul 6:15 petang semalam apabila bot yang dinaikinya 7 individu terlanggar batu di tengah sungai sebelum karam. 6 penumpang berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa dilihat hanyut kira-kira 50 meter dari lokasi bot karam sebelum hilang. Juga operasi mencari dan menyelamat dijalankan dalam radius 6 km dari lokasi mangsa dipercayai hanyut menggunakan kaedah pencarian permukaan air dan zigzag selain pemeriksaan di tebing sungai dengan bantuan penduduk rumah panjang yang berhampiran. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

dengar lagunya Camilla. Alunan yang penuh kerohanian menyejukkan hati, mendekatkan jiwa pada sang pencipta. Menerusi Nasional Malam, menerusi juga Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda semua. Sambil menenangkan diri, sambil kita berhibur. Lagu-lagu terbaik di Nasional FM, pastinya lagu-lagu best. Serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Abang Setia, terima kasih bagi game. Semoga murah rezeki selalu. Profesor Bosken Tang dari Jalan Tuk Pahang juga hadir. Hari-hari ada bang . Terima kasih bang. Untuk sahabat kita juga yang dalam perjalanan, trafik jam ke tu, sabarlah ya. Tenang-tenangkan diri anda, sentiasa bersabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Baik, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Janet. Di hari cuti ini, semoga hari ini juga kita sentiasa ceria dan happy selalu. Layan lagu-lagu terbaik sehingga 12:30 malam. Mantap, terima kasih. Muhammad Azhar turut hadir bersama dengan ucapan semoga terus menceriakan kita semua pendengar Setia Nasional FM dengan putaran lagu-lagu terbaik. Luncur terus, luncur ya. Dah macam surfing dah kita luncur. Antaranya juga sahabat kita Rosida dengan Nasional FM pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Selamat hari gawai untuk kaum Dayak yang menyambutnya. James Pengiran, selamat malam. Ya, selamat malam James. Terima kasih hadir. Ila in request. Salam semua sahabat pendengar Nasional FM. Semoga hari ini diberi kesihatan yang baik. Layan je hiburan terbaik kita pada malam ini. Masih lagi kita teruskan merusi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan lagu sahabat kita Jasli Sidum. Sebuah lagu daripada kumpulan Exiles yang berjudul Akulah Kekasihmu. Diikuti Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Lagu yang berjudul daripada kumpulan Spring. Lagu yang penuh dengan nostalgia kerana budi ku jatuh hati. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang berada di sandakan Konak dan Sempurna. Juga semua sahabat pendengar walau di mana jua anda berada. Nenek Ani, sebuah lagu daripada Emelina, Desi dan Rindu. Kita goyang-goyang sikit lah ya malam ni. Katanya buat hiburan semua pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Hari Rasuah Amerika lagunya Sayang Orang Yang Sama. 11.17 minit malam waktu ini, jam yang terakhir menerusi Nasional Malam. Bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan walau di mana juga anda berada. Yang masih lagi dalam pemanduan, saya lihat daripada Lembaga Leburaya Malaysia, info trafik di beberapa leburaya meningkat dan trafik bergerak perlahan. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Leburaya Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk info trafik terkini. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, sekarang ni zaman serba-serbi canggih, jadi skema pun dah semakin lama semakin licik. Jadi kali ini skema menggunakan kod QR dalam email yang mencurigakan. Dia dipanggil phishing scam. Kod QR tambah phishing, di mana skema menghantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Jaga keselamatan anda, pastikan email dan kod QR yang diterima pastilah sahih. Jadi jika anda berasa ragu-ragu, boleh terus hubungi BNM Link melalui talian 1300-88-5465 ataupun layari laman sesawangnya bnm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, peka dengan skema ya. Berhati-hatilah. Jadi celik IT, kita kena celik IT zaman sekarang ni. Perkongsian info semasa dikongsikan untuk anda. Juga masih lagi diteruskan merosi pilihan bersama pada malam ini bersama dengan Ibrahim Mat Akib dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella, Ratu Rock Malaya kita yang berjudul Kesal, hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Diikuti Muhammad Hisham Mudin. Merosi pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan lagu daripada saya, lagu daripada kumpulan versi Bila Kekasih Merajuk. Dengan ucapan, macam mana kita nak buat kalau kekasih kita merajuk? Jadi sama-sama kita berhibur. Jima Yichin juga hadir dari Kulai Johor, sebuah lagu dari Cik Puan Sarima, Kini Kau Tiada. Lagu Nol Saja membawa kita ke lumayan lama dengan hiburan terbaik. Jadi terus kekal, terus mendengarkan Nasional FM untuk anda. Ini dia, Kesal.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam 11.35 minit malam berbaki 24 minit saja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk masuk hari baru 2 Jun 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Yusri. Selamat malam semuanya, selamat bercuti. Terima kasih. Selamat malam, Yusri. Jep AG, baju batik Dayak Reza pakai. Ya, betul. Selamat hari, gawai. Gayu guru gerai nyamai. Untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, hari gawai. Marsa Saleh, Daniel dari Tawau Sabah dengan ucapan selamat bersiaran. Ikhlas daripada saya ucapkan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda pada malam ini, melalui pilihan bersama 2.0 Santai Malam, Layan Nasional Malam. Siti Jannatul Rahim juga ada bersama. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya dari Sibu Sarawak, Baramli kita. Semoga semuanya sihat sejahtera dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Abang Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Ariza dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapan ialah ya. Terima kasih mengantarkan dedikasi ucapan anda. Kita nak teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan Syahnun Abdul Rashid, sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Jawapan Kekasih. Untuk anda semua, kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam bersama dengan saya untuk hari ini, hari Isnin. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Selepas ini, rakan tugas Azura akan terus bersama-sama dengan anda untuk siaran berikutnya menerusi Nasional Geng Borohan tu. Jadi kepada anda boleh terus dengar di pelbagai frekuensi utama seluruh negara melalui frekuensi radio ataupun aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma dan melalui radio portal RTM melalui atas talian. Sampai kita bersama lagi hari esok. Seperti biasa, siaran yang sama, 6 jam siaran, 6 petang hingga 12.30 malam sama dengan saya. Semoga malam ini membawa ketenangan dan hati anda terisi dengan damai dan muzik yang menyentuh rasa, menyentuh jiwa. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National
3: FM. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura ke udara bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, yang di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: Tahu ni,
1: Fahad. Ha? Eh, Fahad,
2: tu.
1: Awak
2: okey
1: tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebelum tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak

0: koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami, Nasional FM, 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim, saya lupa. Mama manis ya, Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa. Mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura nak juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zaya Ada Rose, ada siapa lagi, SMJ, hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi, ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada, Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni, Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.
1: Hari ni tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga, ada kakak petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, hari ini lain sikit sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda, sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan, janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okay, isteri kat mana sebelah saya ni, isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu, janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 22820363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ikut rentaku daripada Jack Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Cik Jumari, siapa Johor nak sampai ke ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada estimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Nur Aisyah, dia, kita baru kenal dia.
0: Suka je Jumari pula. Baru kena-kena lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia.
0: Okey.
1: Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah kenal, tukar-tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek-cek, tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi. Dia kata
0: memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya panggil Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah. You all.
1: Patut
0: suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Ya, amin.
0: Amin. Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12 Belandang juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya.
1: Ya ke?
0: Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Cik Zura malam-malam ni.
1: Okey, Cik Zura. Apa, jarang masuk bandar, Mek. Ini baru masuk bandar
0: ni. Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Okay,
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini, Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pun nak jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Saya nak hubungi keluarga ni saya. Dia seorang doktor. Dia cuma bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat minta dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor berapa?
1: Untuk nak keluarga minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak atas perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan.
1: Ha?
0: Tak jelas talian Kak Intan.
1: 017.
0: Ya, dah ada pun.
1: Okey.
0: Okey, baik semula. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia berisak untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Tak dengar.
1: 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi. Apa dia
1: sasat? Saya tidak jempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Ya, dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni kan? Bukan Mikael je ni telefon ni kan? Michael tak, kan telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mikael lah nak?
1: Untuk keluarga dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mikael mendengar gemuruhan tu ke ni?
1: Dia masa dulu macam kenal kat ini lah.
0: Oh, ya
1: ke? Lepas tu dia bertugas kat Pestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Kalau call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura ya, sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ jumpa hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yalah, dah pagi-pagi ni macam-macam aku punya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okey, nak sampai kat ucapan Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Burung Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habiskan lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM. Okey, jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng taping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Hazizah Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Nama dah keluar radio dah katanya. Okey, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey, layan terus bersama geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa selamat tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Din bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik Dul Ali daripada Tenggutang, Kak Dul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Maksa dengan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macang, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu, Adam Mas Kulai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Nanti hati-hati Cik
1: Insya Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu satu lagu dia?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mataku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan?
1: Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kak Dahlia tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu, itu adik kak sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Okey. Baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus dah geng burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin. Ini dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Kita dapat cuci muka macam tu kan. Dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long, ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama.
0: Cik Zura, boleh ya, lah. Cik pun boleh. Puan pun boleh.
1: Ayah
0: benar ni dah puan lah. Asap bang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni.
1: Ucapan. Ya,
0: biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Pak Long nak ucapkan kepada kawan-kawan Pak Long boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Pak Long Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin.
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Pak Long nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana kenari Palung lah. Palung nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ramlah-ramlah boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu, tak nak?
1: Tak ni Palung apa dia? Balik.
0: Cik
1: Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum, Cik Zura.
0: Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya. Okey. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak yang duduk kat Pupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Syarifah yang duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami yang duduk di Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Mami Tanjung.
2: Terima kasih lah. Sama-sama. Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ini baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura gantikan ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu
1: Zura masuk.
2: Aida Gia.
1: Aida Gia ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Mak Nga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa, kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa Di Hatimu. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi ops kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zoom Zuna juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya, dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata, bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti. Okay. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti. Okay. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusing 1. Okey, banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ini, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berpisah 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengar lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu. Lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

Daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nordiana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyatlah GBH ni. Ada lapor-lapor diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahidah juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik, pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom, pom, pom, pom. Ni dia tulis tau, dia type tau. Zerol baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ini. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Okey, layan terus.

saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

5:07 minit pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar lah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini geng Burung Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun. Tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau, sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat. Turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng Burung Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okay? Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

الكتاب. الإمام الشوكاني رحمة الله ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Syaukani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Syaukani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman, sebagai pada iman. Separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya. Bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat yang Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, makna apa tu? Iman kita lengkap. Kerana kita ni kadang-kadang lemah iman kenapa? Kejahatan, maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah. Seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka pada mak ayah, uquq al-walidah ini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapa tu lahirkan kau. Engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan. Ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan. Diberi minum, makan, begitu jaga. Tiba-tiba, tak malu ke engkau deraka kepada mereka? Herdik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu. Memang betul lah itu. Kenapa? Sebab sifat deraka mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, deraka pada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak deraka mak ayah, betul lah itu. Dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh dua kepada mak ayah, itu iman kita lemah. Sekalipun kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka. Puasa sunat di tiap minggu. Puasa Ramadan jangan cakaplah bulan sebulan lengkap. Bangun tahajud malam-malam. Tapi ibu ayah kita durhaka. Apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada ini, dah kita putus. Makna itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata, malu sebab iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah. Banyak contoh yang lain. Contohnya, dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik. Saya nak angkat di sini tuan-tuan sekalian. Ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggalkan kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis

0: yang lain sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi sabda kepada kita, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu. Dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta. Buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadis ini membayangkan apa? Membayangkan kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan keburukan walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama. Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi meringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba, Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama, rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahumma

عدد ما في علم الله صلاة.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

Baiklah, alhamdulillah selesai sudah-sudah menemani anda bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati untuk rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang terus mengikuti kami di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucapkan untuk anda dan sebentar tadi rakan saya Azura yang telah pun bersama-sama dengan anda selama 6 jam 12.30 malam sampai 6 pagi. Yang macam terkejut tak dengar geng kakak petang bersiaran 12.30 malam tiba. Apapun kepada anda yang masih lagi bercuti, selamat menikmati cuti anda lah bersama-sama dengan keluarga. Baik, untuk panduan Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi pada pukul 5.49 pagi telah berkumandang azan subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masuk waktu syuruk pula pada pukul 7.02 pagi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh diucapkan ya kepada Muslimin dan juga Muslimat. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar pagi ni? Masih lagi dekat kampung halaman ke tu? Ataupun dekat destinasi percutian? Mesti seronok kan? Bila sekali-sekala kita bercuti panjang kan? Kita hilangkan kekusutan, kekalutan hidup di bandar-bandar besar dengan segala tekanan di tempat kerja. Bila bercuti tu, seronok sangat-sangat kan? Walaupun kita di kampung halaman, dapat tatap wajah mak ayah kita, adik-beradik kita kan? Kita luangkan masa, kita ngopi-ngopi, kita sembang-sembang kan, bertanyakan khabar. Kadang-kadang kena ambil tahu juga, mungkin ada di kalangan adik-beradik kita, kalau dulu kita tengok, senang adik aku ni, alhamdulillah, berjaya bisnes. Tiba-tiba dia jumpa kita kan, kita tak sangka perkataan yang keluar dari mulut

minta bantuan kita, dia sekadar bercerita. Bila kita bertanyakan khabar, waktu tu kalau kita ada lebih, hulurkanlah pada dia. Cakap dengan dia, kalau ada rezeki akan datang, kau pulangkan balik. Kalau tak ada, akak halalkan. Tapi bergantung juga pada jumlah lah. Dan keakraban kita dengan adik-beradik kita. Sebab tu jangan putuskan silaturahim dengan keluarga kita kan. Kok ialah kita ada selisih faham. Sikit-sikit tu kita jangan panjang-panjangkan lah. Tak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Kita pun akan tua. Apa yang kita bawa nanti ke alam kubur ialah amalan kita. Jadi berbaik-baik, tolong-menolong, mulakan dengan keluarga kita terlebih dahulu. Baiklah, kami di sini akan terus menemani anda semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
6: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada sekarang ini, ramai juga dah memulakan perjalanan ya, dari destinasi percutian, ya, dari kampung halaman, menghala ke kediaman anda. Berikutan esok ramai kembali semula bertugas. Ha, kan? Jadi rancang perjalanan anda, kalau anda sedang memandu, penat letih kan, mengantuk, biasalah ya, memandu pada waktu-waktu begini, berhenti rehat di mana-mana R&R, mungkin ada yang nak menunaikan solat subuh. Kan, walaupun jumlah kenderaan banyak sangat-sangat di R&R kan, seperti mana pengalaman yang saya lalui semalam ya, bergerak dari Pulau Pinang pukul 12:30 hari sampai dekat Kuala Lumpur nak dekat pukul 11 malam, jumlah kenderaan sangat banyak kan. Nak masuk R&R pun jumlah kenderaan pun banyak, kena bersabar dengan keretanya, dengan motosikalnya, dengan lorinya, dengan trailernya. Itulah dia, jadi bersabar, berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju ya pada hari ini. Lin Zano di sini akan terus menemani anda, bersiaran secara langsung sebenarnya dari Bangunan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Teruskan siaran, inilah Nasional FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
1: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
2: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu baguslah, abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
2: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
2: Ya, abang alih kejap kereta tu.
1: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Linzana bersama-sama dengan anda. Selamat pagi diucapkannya kepada semua teman-teman yang mendengar kami ketika ini. Ada yang sedang bersarapan pagi. Sarapan sangat penting. Jangan sekali-kali kita abaikan sarapan ya. Walaupun ada yang nak berdiet dan sebagainya, kerana sarapan akan membekalkan tenaga kepada kita. Tetapi kena ambil sarapan yang menghilangkan rasa mengantuk. Bukannya bila kita makan terus kita rasa nak tidur, kan? Sarapan yang berat-berat dan sebagainya. Dan selain dari membekalkan tenaga, ia juga akan merangsangkan metabolisme kita dan juga meningkatkan fokus. Bayangkan ya, pengambilan sarapan yang seimbang turut juga membantu kita mengawal selera makan. Tapi kena kurang-kurangkan yang manis. Kurangkan manis dalam minuman, kurangkan manis dalam makanan dan mengelakkan kita makan berlebihan pada waktu tengah hari. Jadi penting untuk kita ambil sarapan pagi ya. 7 pagi nanti berita akan disiarkan. Lin akan kembali selepas ini. Terus dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zainul akan terus temani anda di mana-mana saja anda berada yang masih lagi memandu ketika ini dalam perjalanan pulang ya dari kampung halaman ke kediaman anda. Jumlah kenderaan agak banyak, esok ramai kembali bertugas semula, jadi berhati-hati ketika anda sedang memandu, utamakanlah keselamatan ya. Kalau anda rasa penat, letih, maklumlah kan, memandu di jalan yang lurus ini berbeza seandainya kalau kita berbanding di memandu di jalan bandaran ya, ada lampu isyarat kita berhenti, ada simpang kiri, simpang kanan. Jadi kalau anda memandu di lebuh raya utama negara, keletihan, kepenatan itu perkara biasa, berhenti di mana-mana R&R. Semoga anda selamat tiba ke lokasi ya, dan terus dengarkan kami juga di National FM, sentiasa di hati.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.

Ya, Hari Gawai 2026 disambut pada 1 Jun dan juga 2 Jun semalam dan juga hari ini. Perayaan ini merupakan cuti umum rasmi di Sarawak untuk masyarakat Dayak meraikan ya kesyukuran atas hasil tuaian padi dan juga mengeratkan perpaduan ya. Dan tahun ini juga cuti Hari Gawai sama hari dengan cuti Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Jadi selamat bercuti kami ucapkan untuk anda rakan-rakan pendengar yang mungkin masih lagi berada di kampung halaman ya, di destinasi percutian. Apatah lagi sekarang ni kan cuti sekolah juga. Anak-anak yang paling seronok kan dapat luangkan masa bersama dengan ibu ayah dengan adik-beradik tercinta ya. Jadi luangkan masa berkualiti bersama-sama dengan mereka. Hati-hati kepada anda yang memandu di jalan raya, jumlah kenderaan juga agak banyak ya. Jadi seandainya anda merasa penat, anda merasa letih, anda boleh berehat di mana-mana R&R yang ada di sepanjang laluan. Semoga anda selamat hendaknya kan. Walaupun jalan masuk nak menghala ke R&R tu jumlah kenderaan pun banyak juga ya. Ini berdasarkan pengalaman saya semalam ya, dari Pulau Pinang nak menghala ke Kuala Lumpur tu dia kan dengan lorinya, dengan bas ekspresnya. Jadi berhati-hati, elak memandu dalam keadaan kepenatan, keletihan ya, dan juga bertukar-tukarlah pemandu seandainya anda rasa betul-betul letih ni, tak boleh nak buka mata lagi dah. Jangan risikokan nyawa anda dan juga penumpang yang ada dalam kenderaan anda. Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: diriku juga suka kamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Sama-sama kita renung sejenak keluar kan, melihat kehijauan, keindahan alam sekitar ya, sama ada di bandar ataupun di desa, di destinasi percutian anda. Situasi yang mungkin jarang-jarang dapat kita nikmati ya, apatah lagi tinggal di bandar-bandar besar dengan segala hiruk pikuk yang perlu kita lalui, terkejar-kejar siang malam, pagi petang ya. Ada yang mencari rezeki lebih dari satu pekerjaan, siang bekerja di pejabat, malam pula berniaga. Semoga anda cekal, anda tabah ya. Dan bercakap tentang perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN akan melancarkan Ops Kesan 6.0 telah pun bermula pada Jun ya, 1 Jun semalam hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Dan operasi ini bertujuan untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga peniagaan. Pelaksanaan Ops Kesan 6.0 ini dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat ya, krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran termasuklah harga barangan asas di negara kita. Anda juga boleh buat aduan ya kepada pihak KPDN seandainya anda mengenal pasti ada peniaga yang menaikkan harga sesuka hati ya, tidak mengikut piawaian yang telah pun ditetapkan. 7.43 minit pagi, teruskan bersama-sama dengan kami, Nasa Nala FM, sentiasa di hati.

Terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa dihati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Menghampiri 8 pagi, ringkas akan disiarkan. Dilangkah kembali selepas ini. Jadi terus dengarkan kami Nasional FM. Sentiasa dihati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik bermula dari persiapan di tanah air sehingga ke tahap pelaksanaan inisiatif Haji Lestari dan kempen kebersihan.